0: Jeg er den kommende SKFM, der giver dig klam kolam kusam programma he wa marusani da marusani spani yak engno igi oli amin ade poli sinonge ke mon kan jungan man abu ngoy sin sik mon ngoy sige bula
1: Sam me klesika in iri ak ama ko 6 min de jingi khwan bamba de radio en ai kau kam ziki kek de tatina te marusani program si kam ya khwan si program me kun kwago ti mon kan jungka de flit sinonge
0: ko programa amursani ga kuti sengkuitam mk partai gitu gida sing I layers kapu ki chinji kama khoi gang hese khot kha doctor john klop yang kula ke idu de ge sing ke ganika ko zul natali khuna ke se ke sing khuna sing gida kham sing uchi u se ga kunisa ke ka kama khalung ga sing khuna ke kem komasi khuna ke tuit jin firi sing ga kula ke kunisa ke ma khalung ga me me kan sku gida na

ska FM 107 nxike nerada ke mtsasa mtsaki tara ncindwe ke camtsha ke qala cam uma our celebrate ke kweshi ke camtsha ke team mtsha tete yakuzuma qhamuka aqhamtsha ke firi camtsha ke 25 minutes mtsasa ke mtsawe camtsha ke 2 rims camtsha ngumene tanga ncike akwe damwe mtsasa ndike wole camtsha ke 3 rims camtsha program ncha camtsha ke commerce and finance ke mtsasa ke Oscar Kabinda tsi ncike akwe kunqa mtsike qala cam uma yangcala education program yang main ngada usina kon ham seri msa cem singa e msa wala singa e msa sada ki 3 diarta msa sada ki jako makai ki kang ngaka usia uksa bilonga sa tangan ki lena support msa sa firiri msa samsa gimani tangi ya kontali lagi kuida msa sa msa cimbo msa cikda wala msa adio ka usia hana bori kuka ya wang ngaki ati wagi wala si ziri ki kalat kamsa mida kami ki cimbo itu dulu sila kum abul vansin mi teroni ki msa tali gamsa kuma ki guma ki wala ngangai msa diwa kata tuiri ati cik ki cimbo a e msa samsa bori kuka msa fiteng mene msa kami ngom sa program wa emaweni Que es Dalabi, acá me saqué XKV, un artesano, y que ni jajaja.

XKFM kawa nihe kong ahen fierta ha manite ke ola ngawe mtenichu au ngawala ngwe sagwezi se ka ke radwe kawe tu ka kaisi pangawa kwe kaikwa radu ke numuru ya wanitin seva pen neha FM ngwe mtutu kwe au ngawala ngwe sagwezi se ka ke radu kwe sida ke 12 manite ka ngwe supa ngwe ngwa ngawa ola ngwe ngwazi tamo kwe sa kawezi ka ngwa kwa kaya ke radhu kwe ngaide kanuse kawea tuwa kaisi kwe kaikwa radhu ke nimuru ya wanaiten seva pen neha FM ke maunga maso ale kwa apurkha mga ke mtoto kwe angwa kawalang ke maunga maso tendu ita unga ba ulang

0: XKFM kawa wulengo e pangwa mtan chongwa ngwe sagwisi se ka ke radho ke wulengo mtan chongwa ngwe sagwisi se ka ke programa kwa ke ka mangu tiyo ta ngam genge sporti kani kuna ta itanene ungo sporti akwanti wam ke ka wisi ke ka kundi sa sporti kani kuna.
1: Kya kama sokwa Egypta Nigeria bolamson Nigeria yeni damson Egypta ne kulati ngo damanita afirin fiat takki kwang atem bolati gege kwa kwam ke kwa na kamya akhamsa malawi sa Zambia bola msum bola natane a 0-0 dam hakala ta sobi panitsa magidane atu kanga kwa bola yada sa malawi a grupu suspending kwa Nigeria dripinde Zambia chwa dir de dripinde Egypt kula pinde ntike ga je khonkwa kam tike a kham hum Egypt sa Nigeria msim ha group nnye ya tike phola ke kwa kom ke kona msim phola ke da ko khu khama ko da msim mtu wana ka khishi ngana kwa yi lokati hu tamsum phala tane ke da ko khu khama ko ati ke phala ke kwa kom ke kona msim gani tsa isi se bi pani ku ta ang ra so cha kan ke da ko khu ke ati ke phala ke kwa kom ke kwa msim cham ke ke wana Nangakam kete wana bola kukam si Nigeria kwa dibute kutu bola. Ati ke bola ke hukwa konge chumbo hini kama kwa nga. Women African Cup of Nation in Sindhame yi akuta asin ya nga binya kwa nga wati ya kwa yuna 17 damsi ke dawang damsi tam kike wana yulo katite wa Egypt akula Nigeria. Nangake wa ya kauke wa Nigeria. Bola sifa tewi ya nga iwa Nigeria ukuyangu siwa wa Nigeria mfaifia yi tamsi position Nigeria asi mfaifita daya dirin mfaifita atiki bola ki kwa komki kwa amsi Nigeria khan nakangede ki odi bola la 2-0 atiki bola ki kwa komki kwa Nigeria alikuwa kumake unurti nchiwa ngini kha agida sawki vipanitza asa amapu ima gi tanitam kwa
2: Fafin fiar tak menit esok terkita hati mana kanu Egypt Nigeria boleh temar kanu Malawi saha Zambia sah boleh teman teman marah teman kanu wah menit esok tuan aku enza aku aku kuat ya ada khusus lagi ada kamu sekitar mau aku kamu sa Nigeria sa Egypt sa boleh Egypt jika kerana tuan gua nak keluar lagi aku kata kerja jam sika Kuna Nigeria tema rukwa na kazi hese kutam kara kwa kam kere kukara kwa tema rukwa anu Ejibji ansika tema rukwa ni yelo katieti Nigeria ziko kwa na mka tema rukwa anu Takuna te kuhu sinu kwa ritam siki tema kundu uta ikara Malawi sa Zambia sa abore kenza kwa terita Abore tema rukwa kwa na mka Atam musa sata mak aku kia aku kade, dan makati mana tam yu ka ini musa koma ka aku ten ik ikuan azia. Nigeria di koma ka dah di game sika, Egypt di koma ka dah di game sini kau tuh ikam kau ikatim. Kau ikat aku dengan aku koma kau ikut dia yang sini ada tu besar aku tam dam saka subuh subuh na, muat ya di tam sikit dia mau aku kira dia kira grup uzi. Grup C zit aku kiri aje, nu aje marukan hekit kuwaku, akan kiat dia mu kasih ye, nu kiri khamati sikis ya aku berku kiri aku kasih ne, akhamati, wah aku riskiu sini aku deko boleh, nu cikawan aku kerakuk khati platform dance studio sika.